Madikunimo Abenina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La brekaya bababe. Kira ne chira sa Abraham tai. Na wonyame mankunim di ayane di. Ana fo a wutia me na dai. Sa wonya bre amma wiade a. Wonya bre wo mpai bo mu atwe wiade a. Ai. Sa wonya bre a wonya asie nyankopon asem a. Na wana ti asem ne ma. Le se wiade emfa wo ma watam fo da. Hey, hey, hey.